0: à.
1: Quý vị thấy không cần lại mình cứ chặt ta
0: ăn
1: thế hiện này cái ta vô do tôi mà simple cái trong trong mấy vợ tôi hết rồi đã thấy cái xe lạc gần nhà ông ra cũng cái à bà bác cái thằng đó cái đấy buổi sau thì qua à bà thấy cái nó sau thì mà không hết ta bà cái nhỏ chỉ này sáng nay nó tới bờ giờ ta ta ham cái trong này bà cái quan trọng là nào chỉ này bỏ rồi quay đi bà ta vừa có được vàng mà nó có để không ít tiền mà này ta mua nó tay à vui online chơi rồi nó hết rồi lạc gần nhà tại bia miếng đấy, cho nên nó thăng sao lại giờ phải chơi bia bia, áp cái hero one số lại, tam mung sum mung rang sa gri sa, áp rồi cũng bắt ta, ô thế, ông cọp ta,
0: am
1: mà được cái này rồi phải lấy mà được áp cái hình, tại cá chép pro anh tôi nhở, ai chỉ ni bỏ rồi để cá chép đi chung vào, chỉ bỏ cái cá chép đi mà nó, ta bảo cũng cái ở bưởi nhỉ, để lấy hình gì để hình tam rồi bỏ áp rồi bỏ, tam ni cá chép pro anh tôi nhở. Kita ngah sih kayi aja lagriya bay, dengan kanan aja. Ini simple banyu dengan depai mana, amu banyu sugong gay, amu banyu pay ke borokok no, de kalyai pandawa penyerung no, kita misa kaham kesari rokai, amu no belai kinyo, ke sabnai tongkotok, atau muntai ko,
0: kay,
1: tapi kay tu. Jadi borok tu, jauh tu aku serang lagi batal lagi, mah yang lagi, yang lagi baik ya aku. Lagi dia so mangkang lagi ya. Apa sih? Jadi, aji ni borok hai sih bukan lagi ya. Malukun kalanya ni, apa herok ta? Aji ni borok gay, sih lagi yo, yang lagi yo, pal, ini kau lagi yo. Jadi tahu kah? So sak bacaan tu, jauh tu malukun pal lagi baik ya, aku baik ya, baca borok dia sungai rok. Amping semua je, jadi no pukul apa punya. Jadi tu nabo batera ini mah hebat muka,
0: hebat.
1: Tapi no, zaman sejati, simple kayak congonya sen, cukup cuman orang kan, ambanya sen, angkat kaham. Tapi sini sakno se kaham kereng, matoni nai. Sak kaham kereng ni je, ini bebas no arwo, congon iya kelupu, am ini sak congon mana, congon mang nai. Ini sakam yang kita jasman tunggu tunggu ini ni, ni seni purpati puno tunggu, jadi rangkai risa puno tunggu, tanah cikalai puno tunggu, ini kampung tanah tunggu, yang ini tunggu tu ini ya banyak tu sabu tunggu, pasti tunggu dia, ya pun si dua nunggu tunggu, tapi joko ini ya tanah tunggu ni bahasa hamno ba, kita sokai ini deh bising ini bokiri, macam kaham. Apa tu sebenarnya ni nangai? Masa masa borong tu salah ya di ba. Oh, apa nol ni? Pokok tongai ba. Jalan ni kena bahasa yang kau baca ham muncung. Nampak saya ham muncung kahinya tongai muncung. Nih, oh aku ni tongai beri rong tu salah ya kami ni beri rong. Kami rong tu payah juga. Kita hengkai. Ah, ani sak deh ham ya. Am tu entah air. Oh, nol lah kahinya nuklas. Air rong aja. Kah, bi bising itu nong mana tu time ya, tak kenyang mana, no. Kah, apa no, sen, ini tak no sedang tahan dengan kondisi, abang ni walau se, ini, abang ni barabai, dengan lag beresungan ni. Baca boror, nuk nuk tong le, nanom pi semarin nai, ay semang kunai,
0: abdi
1: kaki marin nai, langkam marin marin nai, diri marin nai herung lagi. Kah. Yang lagi ni sih tolong musuh ni ni ya sesuatu suci ni kebas suci jukeri ni baik ni bukan juga.
0: Aku
1: zaman sejauh ni, sih mungkin tolong ikan kantai, sih kaham kereng tolong lagi. Aku memang ini punut kantai bang kape tolong lagi. Kadang kadang kat kalanya baju kok kaham kereng tolong lagi. Abu nanti mama suka ni dia. Aku sejauh ni sahaja ni macam tu.
0: Belakang.
1: Kita nak lihat hambai hambai.
0: Oh, hambai. Ajaran tak hukum umrid baik kau shalai tu lagi mana? Piaba ya pawa jarak kerikha. Paythago tegi sisa jarak ni bagai kau tu ya sakliya tamhien ke paythag jarawa narok baik kau paythago je sasui mari mana? Belakino sini bo khanango tamhien ke paki sisa ni bagai ya kari mari bo kau paya woi. Abu ni bagai. Tak boleh mari kita ulang jora roga hai no hai malafine, awak kau cawui na angtini no rong ni bukuk mama no orang no mampu sasi nai.

kamang takut tapi khusus ngasuh jatuh ya orang samung kanaka orang samung sabai orang sabsa orang samung nara kog tuh baik keren deh sih nih kog tuh nomor kuluk jatung kok 2326253 kog tuh nomor mobile

kamang tak kuta buku song aha tau le ang no sai ri sinai soi no rasa mong kamala puti de brahma bai no rasa jag rasa mong naro je ro kamala puti ni kokno saka nor me bela bela ham bai tau te tang sa rasa mong narong bage khana nai khana de or rasa mong sabo bai rasa jag rasa mong

0: Urdu motino.
1: Anemos a urdu motivaino resaltar de samo. Hambay taka se kol ya saksinai. Dade farpake sabatan kogdugo. 2326253 kogdug number. Mobile user 0381 okut number nani tapogdi. Hello. Hello. Hello.
2: Hello.
1: Lamsago Savanka Taku.
2: Hey,
1: Sadi. Taku Bishirai.
2: About the Hendrik Park on Bono, Tatimo de Salamania, Udomoti.
1: And then Wabono Hono, Dakon, Bella Hamai. Nagana Tishapto. Hello.
3: Hello.
1: Lamsago.
3: Good morning, madam. Sir.
1: Dini korang tikisya teru-teru ke sadi? Ini sadi.
3: Good morning.
1: Good morning. Pung kahau.
3: Saya gunting mesin kahau. Abi gunting mesin.
1: Gunti.
3: Tidak ada pun gunting
1: mesin. Dah sadi. Sabung kah?
3: Alhamdulillah. Saya dengan kami mesti sabun juga.
1: Request ni pandai ya. Neng thasing resam naya resam sabai resam jaga resam. Saya macam lek kapan kenar naik. Hello. Takuk tini request ni pandai ya request ni pandai angka tu angka nari makumu. Kapang takuk tak bukuk cung? Or samung. Hello.
4: Hello.
1: Lamsago samung ka? Hezamarani buku. Hezamarani.
4: Apa bersama ni mungka modu moti.
1: Modu moti dah odu moti.
4: Odu moti.
1: Odu moti. Kubu kubu dah odu moti.
4: Iya.
1: Angkat neng sini sih tongkana.
4: Sini ya mana? Ama hai mas orang tak korak. Tidak kenapa.
1: Hezamarang kan kita norong ni am cai ni no. Belai hambai. Kerang wan bagi ni. Kamang tak kute buku so udah mati deh. Brahma bayi resam jaga resam mung no. Tetang sa resam mung narang ni bagai. Aw resam mung sabai resam jaga resam mung. Kenadi.

abono mana khaike apuno chimi borok tan mathaka bisitam masamatai chibrit tandi tipra amano khoroksa apuro thadi dua pantharo khorong nai kena khajak gumtiwa apuro mak nai tharjak abuni sai kabang tan Tandiya Bobagra, Wanama Paijaka, Afrujoto Tipra, Donamaniko Isri, Kamla.